Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pertanyaan kemarin, barakallahu fikum, seputar jangkrik dan ulat sagu, maka sudah kita sebutkan kemarin tentang jangkrik termasuk yang tidak dibolehkan, demikian pula ulat termasuk ulat sagu yang disebutkan ini masuk dalam kategori yang disebutkan para ulama, jumhur ulama dari kalangan Al-Hanafiyah, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, dan juga bahkan di kalangan Al-Malikiyah dari para imam-imam madhab. Ini di empat madhab termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dimakan. Tayib, kita lanjutkan. Kita beranjak pada hadis ke-14. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma

لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Riwayat tambahan ini tidak kita cantumkan di pengumuman karena untuk meringkas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seekor lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya, mencelupkannya. Kemudian hendaklah ia mengangkatnya atau membuangnya, membuang lalat tersebut. Karena pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lain ada obat penawarnya. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Dan disebutkan tambahan dalam riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah, dan sesungguhnya lalat itu melindungi dirinya dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Tapi penjelasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Apabila seekor lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian. Kalimat adz-dzubab, lalat, tentu lalat adalah sesuatu yang ma'ruf, yang sudah terkenal di antara kita. Insyaallah kita semua mengetahuinya. Dia termasuk di antara hewan yang paling ringan. Lalat termasuk di antara hewan yang paling ringan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebuah permisalan dalam tantangan, di mana Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-73, "Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah." Wahai sekalian manusia, telah diberikan sebuah permisalan, sebuah perumpamaan, maka dengarkanlah permisalan atau perumpamaan tersebut. Kata Syekh mengatakan, dengarkanlah permisalan dari Allah. Penguasa alam yang akan membuatmu terdiam dalam keadaan huwa fauqa samawatihi, ia berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, di mana Allah azza wa jalla berfirman, "Duriba mathalun fastami'u lah." Telah diberikan dan disebutkan sebuah permisalan dan sebuah perumpamaan. Maka dengarkanlah, kata Syekh mengatakan, naqulu, kita katakan, sam'an wa ta'an wa ta'atan nastami'u. Kami mendengar dan kami mentaati. Sebuah perumpamaan. Maka dengarkanlah, kata Syekh mengatakan, naqulu, kita katakan, sam'an wa ta'an wa ta'atan nastami'u. Kami mendengar dan kami mentaati. Kami benar-benar siap untuk mendengar. Thumma qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian mintai doa, yang kalian seru dari selain Allah, mereka sama sekali tidak sanggup untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat, meskipun mereka seluruhnya bersatu padu.

meskipun mereka seluruhnya berkumpul. Maka lalat termasuk di antara hewan yang paling ringan. Namun demikian, lalat itu sangat ringan dan termasuk yang sangat kecil secara fisik. Ternyata mereka semua, makhluk ini tidak sanggup untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu. Walaupun mereka, barakallahu fikum, saling bahu-membahu untuk melakukannya. Naam. Oleh karenanya kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, engkau mendapati lalat itu tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Dia tidak punya tempat tinggal untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan. Maka dia termasuk hewan yang paling lemah. Hewan yang paling lemah. Kalau yang lain rata-rata punya rumah, ya. Burung punya rumah, semut punya rumah. Tapi lalat itu dia tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Dia termasuk hewan yang paling lemah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang sudah kita baca tadi, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walaw ijtama'u lah. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian seru, yang kalian mintai doa dari selain Allah, yang dijadikan sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah, mereka itu tidak sanggup untuk menciptakan walaupun satu ekor lalat, meskipun mereka semua berkumpul dan bersatu padu. Naam. Kata Syekh, ya'ni law istama'u kulluhum mastata'u an yakhluqu dzubabatan. Seandainya mereka seluruhnya berkumpul bersatu, mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Wanzur hadha at-tahaddi al-qadari ma'a at-tahaddi asy-syar'i. Maka lihatlah tantangan Allah. Tantangan yang sifatnya qadari. Naam. Bersama dengan tantangan yang bersifat syar'i. Tantangan yang bersifat alam dan tantangan yang sifatnya syar'i atau syariat. Di mana Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat ke-88 telah memberikan tantangan yang sifatnya syar'i berkaitan dengan wahyu. Allah berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya bersatu padu dan berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, maka mereka akan tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengannya walaupun mereka satu dengan yang lainnya, saling bahu membahu, saling bergotong royong. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada makhluk ini, kepada semuanya makhluk, untuk mendatangkan semisal ayatnya dari ayat syar'iyah, semisal dengan Al-Quran.
Sebagaimana pula di sini Allah Azza wa Jalla menantang mereka untuk mendatangkan semisal ayatnya dari ayat kauniyah yang sifatnya alam. Allah memberikan tantangan agar mereka menciptakan seekor lalat. Nah, lalat ini yang disebutkan oleh Syekh dengan bahasa at-ta'ir al-ma'ruf al-kathir, yang terbang, ya, lalat yang terbang yang begitu banyak di sebagian zaman atau di sebagian tempat, jumlahnya memang banyak. Maka terkait dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a fi syarabi ahadikum," bila dia jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, "asyarabu huna lafdhun 'am," minuman di sini adalah lafaz yang bersifat umum. Dari sisi mana tinjauan umumnya bahwa yang dimaksud minuman di sini sifatnya umum, cakupannya umum, karena dia mufradun mudhaf. Sebagaimana kemarin sudah kita terangkan tentang mufrad mudhaf. Di sini kan fi syarabi ahadikum, ya, dia mudhaf ke ahad. Fi syarabi ahadikum. Naam, dia diidhafahkan kepada ahadikum. Posisinya mufrad di sini syarab. Apa faedah yang bisa diambil? Fa yufidul umum. Maka dia memberi faedah sifatnya umum, yakni segala jenis minuman apa saja. Jadi semua terkenai oleh kalimat itu, oleh syarabi ahadikum. Dia mufrad mudhaf, mencakup umum, sehingga tidak perlu ditanya, "Ustaz, bagaimana kalau dia jatuh di es jeruk?" Kita katakan, "Naam, termasuk es jeruk." Nanti ada lagi yang tanya, "Ustaz, gimana kalau es teh? Gimana kalau jus apukat?" Bagaimana? Terlalu banyak nama-nama minuman, ya. Mungkin saja kita mau bikin daftarnya, barakallahu fikum, bisa jadi dari Bovendigul ke Merauke cukup, karena saking banyaknya jenis-jenis minuman sekarang ini. Naam. Sehingga tidak perlu ditanya satu-satu, intinya adalah mencakup semua jenis minuman. Bahkan Syekh menyebutkan ma'in, labanin, marak, air atau susu, atau bahkan marak. Marak ini gulai yang tidak bersantan, ya, gulai tidak pakai santan. Ayya syai'in kana, apapun itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yaghmishu thumma liyanzi'hu." Thumma liyanzi'hu. Jadi kalau dia jatuh, biasanya mengambang, ya. Keumumannya dia mengambang, apalagi memang dia ringan. Maka tenggelamkan dia, dicelupkan, ya, sampai tenggelam seluruh badannya itu, kemudian diangkat dan dibuang. Yang dibuang lalatnya, bukan minumannya. Kata Syekh rahimahullah, "Lamma qala falyaghmishu," tatkala Rasulullah mengatakan tenggelamkanlah, maka dari sini kita mengetahui bahwa minuman itu harus berupa minuman cair, harus berupa yang sifatnya cair. Karena kalau yang tidak cair, tidak mungkin bisa untuk ditenggelamkan. Asy-Syaikh rahimahullah di sini menyebutkan contoh, "Na'am, fa masalan al-asal syarabun." Madu itu minuman, ya kan? Madu itu minuman. "Hal yughmasu fihi," apakah kalau lalat jatuh di madu dia ditenggelamkan? Al-jawabu la, jawabannya tidak.
la yumkinu an yughmasa fihi, tidak mungkin kata beliau untuk di tenggelamkan. Wallahu taala alam, demikian Asy-Syaikh rahimahullahu taala berpandangan seperti itu. Nah, berpandangan seperti itu. Mungkin saja sebagian kita, wah enggak apa-apa Ustaz, saya gampang menenggelamkan lalat kalau pas tiba-tiba masuk di madu punya saya, ada madu satu gelas bunda dicampur air ya, madu murni masih kental, tak tenggelamkan Ustaz ya, enggak apa-apa. Apalagi madu saya yang agak-agak encer Ustaz. Nah, namun demikian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan demikian, wallahu taala a'lam. Naam. Allahumma illa in ja'alta ma'ahuma an aw labanan, kecuali misalnya kata beliau engkau memasukkannya ke dalam air atau ke dalam susu, yang dicampur air, campur susu. Naam. Madu campur air. Atau sebaliknya ya, air campur madu gitu ya. Atau susu campur madu. Tapi pada intinya bahwa al-hadithu yadullu ala anna al-murad as-syarab alladhi yumkinu ghamsu adh-dhubab fihi. Hadis itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan minuman adalah yang memungkinkan untuk dicelupkan, untuk ditenggelamkan. Intinya di situ. Intinya adalah pada penggunaan kata minuman yang memungkinkan untuk dia dibenamkan, ditenggelamkan atau dicelupkan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyanzi'hu," yakni yukhrijuhu minasyarab. Dia mengeluarkannya dari minuman. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ya kalau dikeluarkan atau kalau dibiarkan, khawatir nanti masuk dalam lambung kita, terminum nanti tanpa disadari karena kecil. Jangan sampai nanti terminum. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena pada salah satu dari dua sayapnya itu ada penyakit, dan pada sayap yang lain ada obat penawarnya. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lulusan fakultas kedokteran. Iya. Beliau bukan orang yang lulus dari fakultas kedokteran. Tetapi yang datang kepada beliau adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada dasarnya siapa yang bisa mengetahui pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lalat, bahwa pada salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obatnya, ada obat penawar. Padahal di zaman itu tidak ada yang namanya laboratorium untuk bisa memeriksanya. Tidak ada di sana ilmu kedokteran yang maju seperti saat ini. Tetapi wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat da'an, fa inna fi ahadi janahaihi da'an, ya'ni maradan, ya'ni penyakit. Wa fil akhari shifaan, dan pada sayap yang lainnya ada obat. Pertanyaannya, obat bagi penyakit yang ada di situ ataukah sifatnya umum? Maka kata beliau rahimahullah, yahtamilu annal murada shifaan ay min dhalikal marad alladhi fil jinahil akhar. Maksudnya, obat bagi penyakit yang ada pada sayapnya yang lainnya, dari pada sayap yang memang di situ mengandung penyakit tadi. Tapi juga ada kemungkinan yang dimaksud adalah asyifa umuman, obat secara umum. Namun muncul pertanyaan berikutnya, wahina idzin idza qulna bil umum, kalau kita katakan sifatnya umum, bukan hanya sekedar obat bagi penyakit yang dibawa atau yang terletak pada sayap dari salah satu sayapnya tadi, tetapi sifatnya umum, fahal yashmulu kulla maradin, apakah dia mencakup semua jenis penyakit? Maka perhatikan baik-baik, yuqalu fi dhalika kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kam'ah. Maka dikatakan terkait hal tadi, bahwa pada salah satu sayap dari lalat tadi ada obatnya,
Kita mengatakan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah berkaitan dengan jamur kam'ah, innaha minal man, bahwa dia termasuk dari al-man, wa ma'uha shifa'un lil'ain. Nah, ada jenis jamur manna, airnya adalah obat mata, obat untuk mata. Nah, di sini kan disebutkan obat untuk mata. Namun falaisa syifaan lil aini min kulli da'in yusibuha. Tapi bukanlah berarti dia obat bagi seluruh penyakit mata. Pokoknya apa saja dari jenis-jenis penyakit mata, na'am kasih jamur itu tadi, jamur al-man, na'am al-kam'ah. Walakinnahu li naw'in min anwa'il adwa, tetapi dia adalah obat dari penyakit mata yang sifatnya tertentu, penyakit atau jenis tertentu dari penyakit mata. Misalnya A, penyakit mata A. Namun kalau ada jenis penyakit mata B, C, D, E, nah ini dia tidak bermakna menyembuhkan seluruh jenis penyakit mata. Nah, maka juga demikian yang dikatakan tentang bahwa pada salah satu sayap dari lalat itu ada penyakitnya sebagai penawar atas salah satu sayap yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kalimat akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud, diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud. Zahirnya dari ucapan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah sebagai penulis dari Bulughul Maram, bahwa hadis ini tidak diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Abu Dawud rahimahumallah. Kalau misalnya ada orang berkata, aina baqiyatul a'immah, imam-imam yang lainnya di mana? Limadza lam yukhrijuhu, mengapa mereka tidak meriwayatkannya? Fayuqalu, maka dikatakan bahwa para a'immah, para ulama seluruhnya, bila mereka meriwayatkan dari seorang rawi, apakah mereka semuanya harus bersepakat, semua harus meriwayatkan? Jawabannya tidak. Nah, jadi kalau ada yang bertanya begini, mana yang lainnya kok enggak meriwayatkan? Nah, kan permasalahannya apakah sebuah hadis bila diriwayatkan dari seorang rawi maka semua ulama harus meriwayatkannya? Sepakat harus semuanya mengeluarkannya? Jawabannya tidak. Boleh jadi tidak bertemu, boleh jadi tidak berjumpa. Sebagaimana misalnya telah sampai kepada kita banyak hadis tidak ada di situ penyebutan Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis-hadis yang sudah diriwayatkan. Tidak ada melalui jalur Abu Bakar dan Umar. Namun kita ketika ditanya dalam kondisi kita tidak tahu bahwa kira-kira hadis ini diketahui apa tidak ya oleh Abu Bakar dan Umar. Fa innahu yaghlibu ala dhannina anna Abu Bakar wa Umar qad sami'aha lakin lam yarwiyaha. Maka yang dominan dalam dugaan kita bahwa hadis tersebut sudah didengarkan oleh Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Namun sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, kenapa begitu banyak riwayat yang lainnya dibandingkan Abu Bakar, na'am radhiyallahu ta'ala, padahal beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Maka
beliau bersama Rasulullah. Naam, ketika Rasulullah masih hidup, manusia tidak melalui beliau, ada Rasulullah langsung yang mereka datangi. Kemudian sepeninggal Rasulullah, beliau hanya sebentar hidup. Pemerintahannya hanya berlangsung kurang lebih, saya ingat ana, 2 tahun lebih. Dan sibuk dengan urusan pemerintahan. Urusan yang membangkang ini, urusan yang murtad, urusan yang tidak mau bayar zakat, urusan pemerintahan. Nah, sehingga waktunya terbatas untuk dalam istilah riwayat-riwayat hadis. Nah, tapi kalau ditanya, dibandingkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang banyak riwayatnya, mana yang paling alim? Kita pastikan Abu Bakar paling alim. Sebagaimana demikian penjelasan para ulama. Jadi intinya bahwa tidaklah melazimkan atau mengharuskan. Naam, ketika para ulama yang lainnya tidak meriwayatkan, lalu kita mengatakan ini termasuk riwayat Bukhari yang ia bersendiri dalam meriwayatkannya dan statusnya lemah. Lah, tidak kemudian demikian cara kita menghukumi dan memandang atau menilai. Laisa dha'ifan, dia tidak lemah, bal huwa sahih, bahkan sahih. Naam, bahkan sahih. Kalau ada yang kemudian meragukan terkait dengan masalah, barakallahu fikum, lalat, masalah lalat, dengan logika kemudian menolak misalnya, ana memastikan, ana melihat bahwa lalat ini itu tadi hinggapnya di tempat-tempat kotor, sampah di sini, lalu di situ ada warung, naam, masuk di es jeruk. Nah, kalau ditenggelamkan nanti kan tambah banyak penyakitnya nanti, es jeruknya misalnya. Justru kata Syekh, wattibbul hadithu yashhadu lahu. Kedokteran modern ya membuktikan bahwasanya benar-benar pada salah satu sayap dari lalat itu ada penyakitnya dan pada sayap yang lainnya ada obat penawarnya. Tayyib. Jadi tidak usah pakai logika. Bahkan kedokteran modern pun mempersaksikan dan membuktikan hal tersebut. Kemudian berikutnya kata Syekh, wazada ai Abu Daud, al-imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat beliau memberikan tambahan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan yang namanya lalat itu melindungi dirinya dengan sayapnya yang ada penyakitnya, yakni kalau dia takut terhadap dirinya, mengkhawatirkan dirinya kalau hendak jatuh di sebuah minuman, maka dia pasti akan mendahulukan sayap yang di situ ada penyakitnya demi untuk melindungi diri. Dan yang seperti ini bisa jadi bentuknya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada si lalat, itu adalah bentuk ilham. Pokoknya setiap dia menjatuhkan dirinya dalam sebuah minuman atau dia terjatuh, maka dia akan melindungi dirinya dengan mendahulukan sayap yang di situ ada penyakitnya. Atau bisa jadi memang sayap itu adalah satu sayap yang memiliki sifat istimewa yang tidak ada pada sayap yang lainnya, yang dikenali oleh si lalat itu sendiri. Nah, namun pada intinya demikian, pada intinya bahwa kita katakan, kita mengimani dan membenarkan bahwasanya lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Dan dia akan lebih mendahulukan menenggelamkan sayap yang ada penyakitnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu mengapa dia harus melindungi dirinya. Naam. Ala kulli hal, kesimpulannya, saya membaca dalam beberapa koran dan majalah, mereka menetapkan bahwasanya
di dalam sayapnya itu yang ada penyakitnya tadi, naam, ada demam tifoid, demam tipes, ya, yang bila ditenggelamkan, maka pada sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Dan kita sesungguhnya pada hakikatnya mempersaksikan atau berdalil, berhujjah dengan ucapan para dokter, ucapan para ahli astronomi, sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan semata-mata bahwa baru kita akan mempercayai berita dari ayat atau hadis kecuali dipersaksikan oleh para dokter dan para ahli astronomi. Lah, kita tetap menerima wahyu Quran ataupun sunnah walaupun mereka tidak bersaksi atas hal itu. Bahkan seandainya mereka mempersaksikan sebaliknya, oh enggak, pasti di situ mengandung banyak penyakit. Ya seperti yang digambarkan tadi, dia mesti hinggap di tempat-tempat yang kotor, yang menjijikkan, yang bau, yang lalu masuk ke minuman, masa mungkin tambah dicelupkan. Walaupun mereka mempersaksikan sebaliknya, sementara sudah sahih dari sisi jalur periwayatan dan secara makna, maka kita tidak peduli dengan ucapan-ucapan mereka. Namun, kalau misalnya mereka memberikan kesaksian dan persaksian, maka di sini ada dua faedah. Di sini ada dua faedah, ada dua manfaat. Namun, karena waktu Isya sudah masuk di tempat antum, insyaAllah kita jelaskan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhan dan keseriusan antum. Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata karenanya dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.